Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026, dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Bersama Winda Nindita yang menemani kamu di pagi hari ini. Pastinya Winda Nindita nemenin kamu di jam 5 sampai dengan jam 6 dengan lagu-lagu yang easy listening. Lanjut lagi teman Pro 2 di jam 6 sampai dengan jam 10. Info-info yang menarik buat kamu.
0: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkah rahmat dan karunianya, alhamdulillah kita dapat diberikan nikmat iman dan Islam, dan yang paling utama adalah nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menemani beberapa menit ke depan, dan insyaallah akan membahas tentang curhat hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, semua orang pasti pernah merasakan sesuatu yang tidak diinginkan. Seseorang pasti mempunyai masalahnya masing-masing, dan pastinya mempunyai problem masing-masing. Di saat tertentu orang hidup bahagia dan senang, di saat tertentu juga orang merasakan kesulitan, merasakan kesedihan, merasakan pilu. Dan itulah sunnatullah dalam menyikapi masalah kehidupannya. Orang memiliki beragam tindakan untuk memecahkannya. Ada yang mencurahkan perasaannya dan unek-uneknya kepada keluarga, ada yang mencurahkan unek-unek dan masalahnya kepada saudara-saudara, ada juga yang berbicara, yang curhat kepada benda-benda mati. Apalagi sering dijumpai tidak sedikit orang yang apabila mempunyai problem itu, selalu ia curhatkan di jejaring sosial, selalu ia curhatkan di Facebook, di IG, bahkan di TikTok-TikTok juga, sehingga semua orang mengetahuinya apa yang telah seorang tersebut alami. Dan yang paling parah lagi, ada pula seseorang yang status update-nya adalah kegalauan, seakan-akan tiada hari tanpa kebahagiaan. Semua yang ditulisnya adalah situasi mengerikan dalam hidupnya. Masalah-masalah kepada teman, guru, orang tua, atau bahkan masalah rumah tangga diceritakan di sosmed sana. Tak peduli apakah itu aib ataupun bukan. Yang paling disedihkan adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang masih saja percaya kepada dukun ataupun peramal. Sehingga tatkala ia memiliki masalah, yang pertama kali terbetik dalam hatinya adalah segala sesuatu untuk mendatangi seorang dukun, hanya untuk mencari solusi saja. Sungguh ini adalah kelemahan dan kejahilan yang selalu terbenak di dalam seseorang, apalagi sedang mengalami masalah. Tidakkah mereka tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu bisa menyebabkan kekafiran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang artinya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menilainya sahih, dan Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, dimanapun antum berada, sesungguhnya semua masalah itu tidak sepantasnya disebar dan diceritakan kepada orang lain. Lantasnya masalah itu hanyalah diceritakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seseorang itu ingin mencurhatkan, ingin menceritakan kepada orang lain, seakan-akan orang lain itu bisa untuk menyembuhkan masalah itu, bisa untuk menyembuhkan rasa sakit itu? Dan tentunya lupa terhadap Allah,
yang memberikan rahmat kepadanya. Tadi yang telah saya sebutkan, yaitu nikmat sehat. Dan juga Allah itu, saking sayangnya kepada kita, Allah itu memberikan ujian. Ujian itu berupa masalah lah, berupa gundah gulana. Supaya apa? Supaya kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya masalah itu ada solusinya. Masalah itu tentunya ada jalan keluarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dua kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin rahimakumullah, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, yang artinya bukan setelah kesulitan itu ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu ada kemudahan, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita berupa masalah, berupa gundah gulana kepada kita. Tidak lain tidak bukan, itu merupakan kasih sayang Allah, yang mana kita selayaknya apabila ada masalah itu, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun dosa kita, seberapa banyak pun apa yang telah kita laksanakan yang menentang terhadap aturan Allah, tetap kita curhat kepada Allah. Karena kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan maksiat, yaitu karena kita, karena nafsu kita. Kebanyakan manusia itu saat senang lupa kepada Allah, tetapi saat sedih kembali kepada Allah, tapi tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang terhadap kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwasannya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi curhatlah hanyalah kepada Allah, jangan sampai mengumbar-ngumbar aib, mengumbar-ngumbar masalah hanya kepada manusia, apalagi terhadap paranormal ataupun dukun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan hilap dan kesalahan itu hanyalah dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu

Kenapa ya? Mangkok bakso, gambarnya ayam. Mangkok bubur, gambarnya ayam. Mangkok cuangki, gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina, yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: FM. Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
2: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Ninti Siksa FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda dan Indita.
1: Info Pro 2.
3: Informasi pertama teman Pro 2. Ketua Komisi ex-DPR RI Lestari Murjiat ini juga mengkampanyekan pentingnya perlindungan hutan dengan menggelar nonton bareng atau nobar film Teman Tegar bersama ratusan warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Film tersebut memang menceritakan tentang pentingnya menjaga hutan meskipun lokasi syuting di Papua, tapi pesan yang disampaikan untuk bersama-sama menjaga hutan juga berlaku untuk semua daerah termasuk Kabupaten Kudus yang memiliki pegunungan Muria maupun pegunungan Kedeng. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Festival Penyihir Laser Town yang digelar di Praha, Republik Ceko. Acara tersebut mencerminkan tradisi untuk menangkal kejahatan dan menyebut musim semi yang menariknya perhatian warga setempat maupun wisatawan, di mana mereka menggunakan kostum-kostum lucu dan unik.
1: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir teman Pro 2, bintang pop Madonna dan Sabrina Carpenter yang juga telah merilis lagu kolaborasi Bring Your Love di platform digital. Lagu tersebut ini akan menjadi bagian dari Convention 2, album studio terbaru Madonna yang bakal diadukan rilis pada 3 Juli 2026.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM. Yes. Saatnya Winda Nindita yang nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2, di hari Sabtu pagi yang memang cerah ceria gitu ya, karena libur panjang, guys. Kenapa libur panjang? Karena kan Jumat kemarin tuh libur ya, menikmati momen Sabtu, besoknya libur. Jadi 3 hari teman Pro 2. Semangat buat kamu. Buat kamu yang juga mau beraktivitas pagi hari ini, boleh di spill dong, mau kemana kamu sekarang ya, sambil mau dengerin lagu apa, mungkin ketika kamu lagi di jalan ya, sambil aku temenin pagi hari ini teman Pro 2. Dan pastinya nanti juga udah bakal ngobrol-ngobrol seru di pagi hari. Pokoknya yang buat kamu yang olahraga ataupun yang beraktivitas, jangan lupa sarapan ya guys.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Sayang, maaf ya lama. Tadi di Jalan Supratman macet banget.
1: Iya sayang, nggak apa-apa kok.
0: Ya udah kita jalan yuk.
1: Emang kamu nggak bosan jalan sama aku?
0: Enggak, kamu kan perjalanan hidup aku.
1: Ih kamu. Eh kok motor kamu nggak pakai spion sih? Bahaya loh.
0: Tenang aja sayang, selama kamu ada di sisi aku, kamu aman kok.
1: Mulai deh. Yaudah deh, yang penting aku udah ngingetin kamu. Yuk berangkat. Eh sayang, kamu tahu kan jalannya?
0: Enggak tahu sayang, kamu kasih tahu ya.
1: Yaudah, kita di depan belok kiri ya. Hati-hati sayang, di belakang banyak motor.
0: Iya.
1: Sayang, awas. Tuh kan, kita jadi jatuh. Kan udah dibilangin disuruh pakai spion. Kamu sih gak mau ngikutin omongan aku.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Kabar film terbaru, ada film judulnya Teman Tegar ya. Maria Whisper from Papua. Jadi pastinya film ini tentang hutan gitu ya, teman Pro 2. Film Teman Tegar Maria Whisper from Papua bersama ratusan warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, di mana anggota Komisi 10 DPR RI ini mengkampanyekan penting banget buat pelindungan hutan. Makanya yuk coba nobar alias nonton bareng bersama warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jadi film tersebut memang menceritakan tentang pentingnya penjaga hutan. Terus juga meskipun lokasi syutingnya di Papua, tapi pesannya ini untuk bersama-sama semuanya. Ya, dimana ternyata menjaga kelestarian hutan ini gak bisa dilakukan sendiri atau oleh pemerintah gitu ya, dimana melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, hingga sektor swasta dan kelompok masyarakat sipil. Dan pastinya kamu harus coba nonton juga ya, dimana untuk bisa sadar gitu ya terhadap pentingnya menjaga hutan semakin meningkat, serta mendorong peran aktif semua pihak menjaga kelestarian lingkungan ya. Dimanapun berada, emang kita harus ngejaga lingkungan banget guys, apalagi kalau misalkan kita nonton film yang memang beredukasi, terus juga memberikan dampak positif buat diri kita ya. Pokoknya lindungi hutan, lindungi semua yang ada di muka bumi ini, karena kalau bukan kita, siapa lagi guys?
1: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.